Bahkan lagi mengaku tuh sesat lagi setelah 10 jadi keluar ke kawasan saat berkuasa kies nulis kisah lain terang biteru di cetak runca kek mapak kira sulik utang kohar biteru ni dari sungai Ungir.

dan kopil bosku kehilangan konsentrasi karena panggil sebabku kan bisa mencoba radio lima puluh zaman pun sampai lalu cek saya tidak pernah pertama masih tunggu cek secara langsung dan secara bersama aku

adalah dari patel kari patel itu jentuh-jentuh itu kharti muci kharika ikan juga berdiri mabai kukati terang kisuki jadi dari rumah sendiri kita tak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelihatan kita tidak sesuai kelih

0: pakai kopra masak pun tak boleh. Eh, tiga buat bila nak bisa ni?
1: Ini cinta tak tiri ni, kau ini. Kau ini sama kiri bahan tu saja. Ya,
0: kau ini. Ya, mestilah. Esok di Bali ni ada masih ada kopra kopra.